sutsu i ha kroin gallim fok gusol mishti nagus fak mishod mar hashem da hugus gra klev dan to spare van erdush noire lagus mohul er da van khnish

an hiol ó Kate Maloney agus an hunkel Eddie Maloney norich riena The Mist Covered Mountain agus Miss Bruce's Rachtal for shra kulchermacha in rohadaha gunte lu idus na misa sa chuin idir an carola agus an cheo la dan mi agus idaguine eir an arani agus erigioltuir Sean Corcoran agus ola stefalt fuha eir seancorcoranseries.com Sa chuib Sean agus einen chlesing upa cran shitsan Desi Wilkinson atamihe Erlene Fear Nahama, Agus Ronan Brown.